0: ratu sekan pasak tu tribunoi wadak bakayapas kan itu man wadoi
1: makumpala aksutai bahadik kawalan bakalapas
0: sekan wahik na pagaitan ta o himadai kai komeda nagam kani